Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di situ, ya. Ini masih di